so soni besita wolo itorni faka nyana bodin damate barikala barika be fala barika bila barika be bala barika bila barika soro mandire suma sa modin tewa wa nege modin beniye lai islam ram bankeri la jeli tigi de jeli tante se ka kanya mbejara ke wele denge e sabaye desem faro tamim fala dembe ta fa nyonya